Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kumpul Bocah Tama Pro 2 dari Malik and the Essential yang udah temuin kita sampai di pukul 8 lewat 10 menit Tama Pro 2. Dan kita wajib tahu dulu nih, dengan adanya internet, dengan adanya frekuensi kayak sekarang, semua itu tuh terjadi karena satu hal, Tama Pro 2, tahu gak apa? Satelit. Yes, exactly. So, Indonesia sendiri juga punya Tama Pro 2, namanya ini Satelit Palapa. Dan di hari ini itu diperingati sebagai momen bersejarah bagi Indonesia, karena Tama Pro 2 untuk pertama kali ya, Indonesia punya Satelit Palapa A1 yang diluncurkan gitu. Dan dilansir dari laman Universitas Juanda, Satelit Palapa hadir dari ide dan juga gagasan Presiden Soeharto. Saat itu wilayah Nusantara luas dan terpisah jarak begitu jauh hingga membutuhkan sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar komunikasi. Dan kecepatan komunikasi ini juga sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Indonesia setelah masa Orde Lama. Sebagai solusi, Soeharto menegaskan Mayjen TNI Suhartjono, Insinyur Sutanggar Tengker Yahya, dan juga Dirut PN Telekomunikasi Indonesia untuk merealisasikan peluncuran satelit tersebut. Dan di tanggal 9 Juli 1976, Satelit Indonesia berhasil diluncurkan dan diberi nama Palapa A1. Dan satelit ini juga dikelola sepenuhnya oleh perusahaan umum telekomunikasi dan sekarang disebut PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, yang sinyalnya mencakup wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Setelah diluncurkan Tama Pro 2, pancaran sinyal ke berbagai daerah di Nusantara menjadi optimal, dan satelit ini juga memberikan layanan telepon dan juga faksimile antara kota di Indonesia bahkan sampai ke negara tetangga yang telah disebutkan sebelumnya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Dari Mahen dengan Menyala. Still in Fresh Music Only, Tama Bro 2, Rizwan Fadila featuring RN Boz Mahalini dengan Seketika.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kultak-kultak patah. Jadi aku bilang, loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih? Ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: Death is life. Is death is life.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yes, sama Produwe, Cinta Dalam Kesedihan yang udah temenin kita sampai pukul 8:52, teman Produwe. Dan ini aku mau spill dulu respon yang udah gabung bareng Rama di Instagram kita di @produwe_gorontalo untuk program kita di pagi ini. Di selamat pagi teman Produwe, bikin pagi kamu semakin happy. Dan karena di pagi ini juga diperingati sebagai hari satelit Palapa, teman Produwe, jadi aku mau tahu kira-kira nih, kira-kira kalau satelit kita itu mogok, amit-amit ya Allah jangan. Apa yang bakalan buat kamu panik gitu ya? Karena kan kita semuanya pakai akses internet gitu kan, dan itu hadir dari satelit. So, dari Sunny underscore katanya dia bakalan panik kalau disconnect dari medsos. Jadi kita bakalan balik ke era 19s gitu ya. Aduh, yang dimana kalau misalnya mau ketemu itu harus surat-suratan dulu. Terus juga kalau misalnya kita bosan banget, ya kita harus keluar dari rumah, ngelakuin sesuatu. Udah gak kayak sekarang, kalau misalnya bosan tinggal ambil handphone, scroll TikTok di kamar, enak banget. Aduh, terus ada juga dari Lala Suci underscore. Kalau Lala Suci katanya ini teman Produwe, dia bakalan panik karena sering awkward, karena gak bisa chat dulu. Jadi kita langsung ketemu gitu ya, face to face. Kalian bisa bayangin gak tuh buat anak introvert, seberapa tertekannya mereka. Terus kalau Lala Suci juga ngasih komentar teman Produwe, thank you ya Lala. Lala katanya takut ketinggalan tren atau FOMO. Iya lagi, itu udah sangat melekat di generasi kita saat ini gitu kan. Emang bener-bener deh, apapun yang lagi viral itu wajib kita cobain. Karena kalau gak dicobain, hah, kamu tinggal di goa mana sayang. Dan segitu dulu teman Produwe untuk program kita di pagi ini. Di selamat pagi teman Produwe, nanti kita bakalan pindah ke program berikutnya. Dan buat kamu, stay tune aja terus di sini di 92.4 Produwe Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk makan yuk.
1: Ayo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih bareng Rahma dan selamat pagi buat kalian Teman Pro 2 yang lagi menjalani harinya di pagi ini ya, entah itu sekarang lagi ada di jalan atau mungkin baru mau on the way atau sekarang udah mulai kerja karena sekarang udah pukul 9 lewat 5 menit. Ada beberapa di antara kita yang memang shiftnya itu masuknya jam-jam segini gitu ya. Ada juga yang memang udah dari tadi pagi udah standby dan mungkin ada yang lagi stay tune juga sama Rahma dengan segala kegiatan dan kehektikannya. Semangat aja semuanya. Nanti aku bakalan spill banyak banget informasi, bedanya kalau tadi kita seru-seruan bareng ya. Di hari ini di tanggal 9 Juli gitu ya, apa yang lagi diperingati di hari ini. Nah kalau kali ini aku mau updatein ke kalian berbagai macam isu, mulai dari narkoba, judol, korupsi. Wah, kita bahas tuntas di pagi ini. Penasaran, stay tune aja terus di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Oke, tema Pro 2 ini dia yang mungkin kita harapkan gitu ya, di mana Kementerian Komdigi ini mengidentifikasi jaringan bot judol tema Pro 2. Oh, aku pikir udah langsung di sikat gitu kan. Diidentifikasi dulu teman Pro 2, sabar. Jadi Kementerian Komunikasi Digital Komdigi juga mengungkapkan adanya lonjakan signifikan dalam penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online atau judol di berbagai platform media sosial. Berdasarkan hasil pemantauan selama 2 minggu terakhir di Juni 2026 ini, terjadi kenaikan aktivitas promosi ilegal hingga mencapai 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode sebelumnya. Kementerian juga mencatat bahwa fenomena ini merupakan bagian dari aktivitas terorganisir berskala internasional, dan para pelaku juga memanfaatkan sistem otomatis atau robot atau bot untuk memantau akun-akun media sosial dengan jangkauan reach tinggi secara real time. Dan begitu sebuah unggahan mendapat interaksi besar, ya mesin ini akan secara otomatis menyebarkan komentar berisi promosi maupun tautan menuju situs judi online. So, kamu harus lebih aware lagi sama hal seperti ini, teman Pro 2. Ingat, itu cuma bot gitu ya. Jangan sampai termakan dengan segala review-review yang ada, dan ingat, please banget, kalau misalnya mau judol gitu kan, nanti bakalan lebih ribet lagi dibandingkan kamu gak ada duit sekarang. Mending kayak di sabar-sabarin dulu kalau pengen sesuatu yang harganya lumayan gitu ya. Lanjut lagi teman Pro 2, Kementerian Komdigi juga mengidentifikasi adanya ketertarikan atau keterkaitan antara lonjakan promosi ini dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang dimulai di 11 Juni kemarin. Dan momentum ajang internasional ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga melalui akun-akun bodong di platform seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Ngaku kalian.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produser.

Oke, okay, nomor 2 ada Nathan Hartono with Big Deep yang udah temenin kita sampai di pukul 9:40. Dan kita lanjutin lagi nomor 2 sama informasi berikutnya yang saat ini gitu ya. Kalau tadi ada Kementerian Komdigi yang mengidentifikasi jaringan but judol, dan kalau dari OJK justru menginstruksikan untuk sikat judi online teman Pro 2. Jadi kayak banknya diblokir seluruh rekening berdasarkan NIK. Mantap banget. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil langkah yang jauh lebih agresif dan juga radikal dalam memerangi aktivitas judi online atau judol yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Dan tidak sekedar memblokir rekening tunggal yang terlapor, tapi otoritas kini juga menginstruksikan seluruh industri perbankan untuk menutup total seluruh rekening yang berada di bawah nomor identitas kependudukan atau NIK yang sama. Dan langkah ini juga diambil guna memutus mata rantai perputaran uang haram secara total teman Pro 2. Cukup berani, tapi kita harus acukan jempol gitu ya. Dan berdasarkan rilis resmi siaran pers RDK Juni 2026 bertajuk Resiliensi dan Kinerja Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga sebagai Modalitas Mendorong Pertumbuhan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta 7 Juli 2026, pergerakan maupun kirang ini juga terus diperluas. Hingga periode Juni 2026, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pengetatan pemeriksaan atau NH due diligence atau EDD, serta memblokir sekitar 36.191 rekening bank yang terindikasi kuat terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Dan angka ini juga melonjak dari laporan sebelumnya yang berada di sekitar 33.836 rekening. Suplai data puluhan rekening juga bermasalah dan didapatkan sama OJK melalui koordinasi berkala bersama Kementerian Komunikasi dan juga Digital.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Memories of Bangkok sama Brodie Wah by The featuring John White. Dan ini dia informasi terakhir sama Brodie Wah, di mana polisi menyita sejumlah uang tunai dan juga emas batangan seberat 74 kg dan senilai 476 miliar rupiah saat menggeledah sebuah rumah di Parahyangan Golf 2 Sentul Bogor Jawa Barat di hari Rabu kemarin. Dan juga Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto ini mengatakan bahwa barang bukti ini juga ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah itu, teman Brodie Wah. Wow, duitnya banyak ya. Dan di lokasi itu juga penyidik ini juga menyita sejumlah dokumen dan handphone, dan selain itu dia juga ditemukan foto keluarga yang diduga ini pemilik rumah gitu. Terus Totok juga belum mengungkapkan siapa sosok pemilik rumah itu, tapi dia mengklaim bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman. Dari foto yang diterima, emas batangan dan juga uang disimpan dalam sebuah koper, dan koper tersebut ditemukan dalam sebuah brankas yang terletak di balik dinding kayu bermotif. Dalam koper itu juga terlihat emas batangan dijadikan beberapa tumpukan dan diikat dengan lakban berwarna coklat, dan di koper lainnya juga terlihat ada sejumlah tumpukan barang yang dibungkus dengan that's bag merek ternama yakni Hermes dan juga Louis Vuitton. Tapi teman Brodie Wah belum tahu isi barangnya ini apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nih melihat sesuatu yang janggal-janggal begini tuh gimana teman Brodie Wah? Apakah kamu tipe yang langsung melapor aja atau kayak bukan urusan saya lah ya, gak mau ikut campur begitu? Atau tim yang ikut bergabung mengamankan duit dan juga emas-emas yang sangat banyak, 74 kilo loh itu, bayangin aja sekilo aja sekarang udah 2 juta segram aja tuh udah mau 2 juta lebih gitu kan, apalagi ini 74 kilo, lumayan tuh efisiensi hilang saya. Oke teman Brodie Wah, karena sekarang udah di menit ke-53 dari pukul 9, jadi aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. So stay tune aja terus di sini karena ada Nisa juga yang siap buat temenin kamu dan gantiin aku. Rama pamit semuanya. See you.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro2FM.

0: saatnya info Prudo barengan Nisa untuk pagi ini. Aksi dukungan unik dari militer Norwegia sempat mencuri perhatian jelang laga melawan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Saat ini setelah Norwegia menang 2-1 atas Brasil, video Viking Row atau Dayung Viking ini terasa makin spesial. Video ini dibagikan melalui akun Instagram resmi Angkatan Bersenjata Norwegia sebelum pertandingan berlangsung. Dalam video ini, para personel Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara terlihat duduk berbaris sambil melakukan gerakan mendayung bersama. Aksi ini dilakukan di berbagai lokasi dan kendaraan militer, mulai dari jet tempur, helikopter, kapal induk, hingga pegunungan juga lapangan latihan. Angkatan Laut Norwegia bahkan mengaku sudah mendayung melintasi Samudra Atlantik sebagai bentuk dukungan kepada tim nasional mereka. Dukungan itu juga diberikan untuk skuad Norwegia yang tengah berjuang di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Mesir, Houssem Hassan menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan sejumlah pendukung Argentina. Kontroversi Houssem Hassan dengan pendukung Argentina terjadi usai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Reaksi emosional Houssem Hassan muncul setelah dirinya diduga diprovokasi pendukung Argentina dengan mengibarkan bendera Israel. Dalam pertandingan itu, Mesir harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Sempat unggul 2 gol lewat Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, tim berjuluk Faraos ini gagal mempertahankan keunggulan, tepatnya setelah Cristiano Romero, Lionel Messi dan juga Enzo Fernandez membalikkan keadaan. Laga ini juga diwarnai keputusan wasit yang memicu kontroversi di tengah penggemar sepak bola dunia. Kekalahan itu juga membuat Mesir tersingkir di babak 16 besar, sementara Argentina melaju ke perempat final. Timnas Mesir ini merasa kecewa dengan wasit dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Argentina Rabu 8 Juli. Sejumlah keputusan wasit Francois ini dianggap merugikan sehingga Mesir gagal mempertahankan keunggulan. Salah satu insiden terjadi ketika gol Mustafa Zico dianulir melalui VAR. Padahal Mesir seharusnya unggul 2-0. Wasit menilai terdapat pelanggaran dalam proses gol sebelum bola masuk ke gawang. Adapun Mesir juga meminta tendangan penalti ketika Mohamed Salah dijatuhkan di kotak terlarang. Tetapi wasit malah tidak memeriksa lewat VAR. Mesir juga menilai adanya pelanggaran oleh Alexis Mac sesaat sebelum Enzo Fernandez mencetak gol penentu kemenangan Argentina. Lagi-lagi wasit membiarkan dan tidak memeriksa lewat VAR. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Principle.
1: 92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026, dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: Tunggu ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch the roof. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

jam 10 pagi ini teman berdua, aku bakalan kasih kesempatan kamu untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya sampai nanti di jam 12 kurang ya. Jadi langsung aja requestnya di WhatsApp 08114300022, lain telepon di 08121500924 dan juga di Instagram @prodo_gorontalo, dan nanti bakalan aku puterin requestan kamu selama lagunya juga di playlistnya Prodo FM Gorontalo. Nah, untuk nemenin kamu pagi hari ini, yang cuaca di luar ini kayak udah mulai mendung ya teman berdua. Kalau udah mendung-mendung kayak gini masih pagi, biasanya tuh udah bawaannya udah males banget kerja ya kan, karena hawanya tuh hawa-hawa pengen narik kita ke kasur gitu. Aku bakalan kasih lagu dari album Breathless 2007 dirilisnya, The Shine World with Melt the Snow.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Original soundtrack dari film Pengen Hijrah ada di Nazira Syafa dengan Arah Bersamamu, teman berdua. Kita bacain aja request yang udah masuk. Ini udah banyak banget yang masuk di Instagram. No, kita ke WhatsApp dulu kali ya. Di WhatsApp tuh udah banyak banget yang request lagunya si Sabrina Leonor ya, yang Haha. Ini tuh di request sama si, bentar, let me see, ada Dina Damayanti, Tasya, Maria, Kaila, Nana, Sruni, Nurul, Banyu, sama Mei yang udah request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Next one, ada Zatia Finovic udah request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Langsung aja kita puterin, ada Sabrina Leonor dengan Haha.

kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Okay, kita bacain lagi requestan yang udah masuk di Instagram ya teman berdua. Kali ini tuh udah ada Sita.Latifa. Terus juga ada siapa nih? Bentar. Oh, banyak ya yang request ya. Ada Ita dan Duskor Mahira juga ya, udah request lagu yang sama dari si Nabila Takiyah yang Cegil, Farisha underscore Naura juga request lagu yang sama, Zania juga request lagu yang sama. Nextnya itu ada Jerei Soi 90 yang udah request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Thank you. Oke, thank you juga. Kita langsung aja puterin lah teman berdua dan Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: bisa. Jangan menyerah.
1: Mati kau narkoba.
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

request time teman berdua. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ada lagunya si Pice Kota. Pice Kota tuh tadi di request sama siapa ya? Let me see. Ada tadi yang udah request lagunya Renggang Leticia. Request lagunya Pice Kota yang bahagia lagi. Nextnya tuh lagunya si Selena Grace yang Sumpah Mati, di request sama Cross Zay. Terus juga ada si selfie_aulias ya. Namanya susah banget. Ada Rises juga udah request lagu yang sama dari si Celine Grace yang Sumpah Mati. Kita langsung ya puterin ya. Ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Instagram teman berdua. Ada Yeni Datlindawati yang request lagunya Fajar Nur, aku kasih yang Sembuh Tanpa Kuwajah, itu juga lagu tahun ini dirilisnya. Next itu bentar ya, ini kok ke itu ya. Next mana tadi? Oh, ada Hana Afin underscore Halka, aku request lagunya Roni Parulian dong. Makasih. Oke, terima kasih. Aku kasih yang tak ada ujungnya aja kali ya, teman berdua. Ini main lama sih lagunya ya. 2 tahun kemarin dirilisnya 2024, tapi enggak apa-apalah. Lagu-lagu Roni di saat itu juga emang lagi naik banget ya di sosial media, teman berdua. Tak ada ujungnya kayak aku lupa lagi. Intinya lagunya juga sempat hits juga di tahun itu di 2024. Yaudah kita langsung aja puterin ya, sebelum kita ke lagunya Roni Parulian yang tak ada ujungnya. Kita ke lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kita mau ajak lo cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Afsa. Udah request lagunya Mesa Hira. The next one, ini juga udah ada request lagunya si Salma Salsabil, Cie Aumitul. Nama aku susah-susah banget ya, say. Oke, aku cari dulu Salma tuh, kita kasih yang mana ya lagunya ya. Salma Salma Salsabil itu kita kasihnya yang Bunga Hati kali, Bunga Hati apa Rumah? Bunga Hati aja kali ya. Bunga Hati deh, biar kita gak terlalu lagu ini semua ya. Dari tadi tuh kayaknya lagu galau semua. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu di Pro 2 Request Time untuk edisi hari ini tuh Kamis 9 Juli 2026. Dan dua lagu terakhir bakalan aku puterin ya teman Pro 2. Tapi jangan ganti channel kamu, karena aku juga masih bakalan terus nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Ada Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu.

Tempat kelahiran Melody ini adalah di Cambridge, tepatnya di gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah وَبَعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Di tengah padatnya kesibukan harian, biasa kan kita ngerasa kayak capek, penat. Pasti itu tuh jadi bagian atau menjadi hal yang biasa ya, yang sangat wajar ya untuk kita rasakan gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada yang suka kita self reward dulu lah, nyalon misalnya atau nongkrong misalnya ya kan, kayak penghargaan untuk diri sendiri. Ini bisa menjadi solusi tepat juga untuk mengembalikan semangat teman Pro 2. Apresiasi ini terbukti ampuh juga untuk meningkatkan motivasi sekaligus juga menjaga keseimbangan hidup ya, dan juga mental pastinya secara optimal. Tapi ingat, kalau menghadiahi diri sendiri itu bukan berarti kamu juga bebas berfoya-foya tanpa batasan yang jelas. Jadi self reward itu jangan sampai kita berlindung, foya-foya berlindung di balik kata self reward, ngerti gak sih? Jadi alih-alih bersikap boros, kamu bisa memilih aktivitas yang sederhana tapi tetap bermakna untuk produktivitas jangka panjang yang lebih baik gitu, yang intinya tetap bisa merecharge energi kamu gitu. Jadi langkah cerdas itu sangat penting banget ya, biar dompet juga tetap aman dan kesehatan psikologis juga tetap selalu terjaga. Karena kalau misalkan udah self reward nih, udah foya-foya, udah menghamburkan duit udah banyak, terus tiba-tiba dompet kosong, stres lagi. Padahal sebenarnya self reward untuk menjaga kesehatan mental, biar nggak stres, biar pas kerja lagi kita udah semangat lagi, udah semangat baru lagi, ya kan? Jadi self reward itu tindakan mengapresiasi setiap usaha ataupun pencapaian lah yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri ini juga sangat efektif banget untuk meningkatkan kepuasan dan juga kebahagiaan di dalam hati kita juga gitu. Kamu bisa memanjakan diri kamu tuh dengan cara-cara yang simple aja. Mungkin bisa beli barang-barang impian ya, atau sekedar meluangkan waktu santai ke pantai misalnya. Jadi pilihan lain tuh kayak berlibur atau mungkin ngambil cuti kerja juga bisa mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas teman Pro 2. Nah, langkah ini juga menjadi bentuk pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan ya. Jadi jangan ragu untuk ngasih ruang untuk diri sendiri biar merasa lebih dihargai dan juga kembali bersemangat gitu. Alasan utama pentingnya self reward ini sebenarnya karena kita tuh memang pantas mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu gitu. Penghargaan ini tuh bukan cuma soal merayakan hasil akhir, tapi juga bentuk apresiasi tulus dari segala perjuangan keras kamu gitu. Bahkan ketika mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang sudah kamu kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Karena proses ini juga terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus juga meningkatkan rasa percaya diri kamu. Dan meluangkan waktu sendiri atau me time ini menjadi cara terbaik sih menurut aku ya, untuk mengisi kembali energi tubuh kamu yang sudah terkuras habis misalnya dari Senin ke Jumat gitu teman berdua. Jadi kamu bebas melakukan aktivitas favorit, mungkin kayak main game atau mungkin nonton film di bioskop, itu kan gak terlalu bikin boncos ya. Atau mungkin meditasi aja di kamar kalau misalkan emang kamu orangnya introvert yang malas untuk keluar-keluar. Pergi berlibur ke alam, pantai, gunung, danau, sungai juga bisa menjadi pilihan tepat sih untuk menyegarkan pikiran kamu kembali. Dan buat yang emang malas banget untuk kepergian jauh, belanja barang idaman atau berburu kuliner lezat itu juga bisa menjadi alternatif pengganti teman berdua. Menjagakan diri dengan perawatan tubuh ataupun spa ini juga sangat-sangat efektif banget untuk bikin fisik dan juga pikiran kamu juga lebih rileks. Dan terakhir, yang pastinya sediakan waktu khusus untuk melakukan hobi biar kualitas kesehatan mental kamu tetap terjaga optimal.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: buka ngecem lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu, padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain, terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang, dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini, bikin pikiran jadi makin tertutup, dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

perjalanan pernikahan dari si Taylor Swift sendiri, teman berdua, yang sampai saat ini itu masih menjadi perbincangan ya, segala macam dibahas di pernikahannya si Taylor Swift ini. Salah satunya adalah door prize-nya, teman berdua. Banyak hadiah menarik di pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kall sendiri. Gak tanggung-tanggung, tas mewah dari Dyer dan juga Chanel dikabarkan jadi salah satu hadiah yang ditawarkan. Aku gak kaget sebenarnya ya, dia kan juga duitnya banyak gitu kan. Apalagi Taylor ini kan salah satu penyanyi yang semua albumnya tuh booming gitu. Jadi pesta mewah yang digelar secara tertutup ini juga menghadirkan sejumlah game-game seru gitu. Para tamu undangan diminta untuk ngikutin gamesnya untuk sebuah hadiah mewah. Dan para wanita ini mengikuti permainan untuk memenangkan tas selempang mewah gitu. Tapi gak jelas sih permainannya tuh kayak apa yang diikuti. Yang jelas hadiahnya ya. Hadiahnya tuh tas dari Dior. Gimana sih cara ngomongnya? Sorry ya, saya gak pakai barang itu soalnya. Chanel ini juga menjadi hadiahnya. Beda dengan wanita, kalau misalkan tamu pria sendiri itu berkesempatan untuk memenangkan tas golf. Isinya tuh barang kayak skiball gitu. Ada golf mini sama dan ya pokoknya perintilan-perintilan golf gitulah, teman berdua. Jadi ini momen yang unbelievable menurut aku juga sih. Taylor Swift dan juga Travis Kall ini menikah di tanggal 3 Juli kemarin ya, di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Beberapa selebriti papan atas dikabarkan juga hadir dalam pesta ini, kayak Selena Gomez, Hugh Grant, ada Dakota Johnson juga, Joseph Kahn, dan juga Patrick Mahomes, dan masih banyak lagi. Dan pernikahan keduanya juga diumumkan di dalam sebuah layar lebar gitu. Ada tulisannya TNT Just Married, ada di layar lebar lah pokoknya, intinya kayak gitulah. Dalam pernikahannya juga Taylor Swift dikonfirmasi mengenakan gaun pernikahan yang dirancang langsung sama direktur kreatif Dyer sendiri, Jonathan Anderson. Jadi mungkin itu juga kali endorse kah? Sampai saat ini juga belum banyak informasi detail tentang pernikahan ini yang didapatkan dari media ya. Foto pernikahan keduanya pun belum dipublikasikan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

penurunan peringkat setelah sanksi Rusia dicabut, Badan Bola Voli Indonesia FIVB ya. Dan FIVB ini mengumumkan atlet dan juga official Rusia diizinkan kembali berkompetisi di dunia menyusul rekomendasi dari Komite Olimpiade Internasional. Jadi dengan dicabutnya sanksi ini juga peringkat timnas Rusia dikembalikan ke posisi ketiga dalam ranking FIVB. Rusia tetap punya 352,10 poin teman berdua. Dan posisi ini juga sama seperti ketika mereka dihukum ya. Sedangkan untuk timnas voli putri Rusia ini tuh ada di peringkat ke-9 klasemen dunia. Jadi kembalinya Rusia ke peringkat ketiga ini yang membuat timnas voli Indonesia mengalami penurunan peringkat satu posisi. Timnas voli Indonesia ada di peringkat ke-43 dalam ranking FIVB setelah juara AVC Men's Cup 2026. Dan setelah Rusia kembali, Indonesia tuh ada di peringkat ke-44 dengan raihan 101,75 poin. Sementara untuk timnas voli putri Indonesia, kembalinya Rusia ini membuat tim merah putih ada di peringkat ke-58 dengan koleksi 62,43 poin. Federasi dan juga timnas voli Rusia ini dapat hukuman dari FIVB karena terkait serangan negara ke Ukraina di 2022.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya, Nis. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet, kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya, kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Kalau lihat orang buang sampah sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?
1: Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya.
0: Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.

Ketua PSSI Erick Thohir menilai kemenangan Timnas Indonesia Under 17 atas Malaysia di laga uji coba belum bisa jadi tolak ukur. Timnas Indonesia Under 17 sukses mendulang hasil maksimal ketika berjumpa Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan, Surakarta. Tim Merah Putih menang dengan skor telak 3-0. Tapi meski demikian, Erick juga menilai hasil ini tuh belum bisa dijadikan tolak ukur ya, karena pelatih Timnas Indonesia Under 17, David, yang belum lama menangani tim ini, teman Pro 2. Jadi PSSI bersama jajaran Exco ini sudah menyepakati pembagian fokus kepelatihan, di mana John Hartman ini bakal berkonsentrasi menangani tim senior sekaligus juga menjaga kesinambungan pembinaan dengan Timnas Indonesia Under 20 dan Under 23. Jadi menurutnya komitmen ini juga sudah terlihat dari pemanggilan sejumlah pemain muda kayak Doni Trai Pamungkas dan juga Matthew Baker yang juga masih berusia 17 tahun ke level yang lebih tinggi. Dan Erick juga menilai persaingan sepak bola dunia sekarang tuh semakin mengharuskan setiap negara tuh membangun fondasi sejak usia dini. Dia juga mencontohkan dominasi negara-negara Eropa dalam turnamen usia muda sebagai bukti pentingnya pembinaan berjenjang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat lihat situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman-zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Vedega Pratama yang punya momen bagus ketika menang di sirkuit Sachsenring menjelang Moto3 Jerman ya, 2026 akhir pekan nanti. Jadi perburuan poin dalam Moto3 2026 bakal kembali berlanjut di Moto3 Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Pembalap Honda Tim Asia Vedega Pratama yang kecelakaan dalam Moto3 Belanda diharapkan bisa bangkit di balapan nanti ya, teman Pro 2. Sirkuit ini juga bukan trek yang asing untuk Veda. Pembalap kelahiran Gunung Kidul ini juga pernah merasakan sirkuit ini ketika tampil dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dalam dua balapan di Sachsenring sendiri, Vedega juga dapat hasil yang bagus ya. Di race pertama, pembalap 17 tahun ini finish keempat. Terus di race keduanya, Veda jadi pemenangnya gitu. Di race kedua sendiri Red Bull Rookies Cup seri Sachsenring itu Vedega juga start dari posisi 7 atau baris ketiga teman perdua. Dan setelah start ya, Vedega ini melesat ke posisi ketiga. Dan di lap kedua Veda tuh sudah menempati posisi pertama dalam balapan. Jadi Vedega ini sempat turun posisi ke peringkat 5 terus ke 8 dan Veda juga melorot ke posisi 12 di pertengahan balapan. Nah, ketika balapan menyisakan 4 lap aja, Vedega kembali ke posisi 4 setelah menyalip Marco Morelli. Vedega lagi-lagi memimpin balapan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Justin Bieber, BTS, Shakira, and Coldplay ini bakal tampil di acara perdana halftime show yang bakal dihelat di 19 Juli mendatang di final Piala Dunia 2026 digelar. Jadi selain mereka berempat, musisi lainnya juga bakal jadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi ini tuh ada Madonna, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel sendiri, teman pro 2. Terus juga ada PS22 Curious yang juga merupakan paduan suara siswa sekolah dasar dari sebuah sekolah negeri di Staten Island, New York. Dan Afifah juga ngejelasin acara ini digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, mengumpulkan 100 juta US dollar untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan juga sepak bola untuk anak-anak di seluruh dunia. Jadi final laga ini juga bakal digelar di MetLife Stadium alias New York, New Jersey Stadium di East Rutherford, dengan pertandingan dimulai jam 3 sore waktu setempat atau di 20 Juli 2026 tuh jam 2 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dan ini tuh pertunjukan terbesar para seniman yang bersatu untuk satu tujuan sejak Live Aid sendiri ya. Dan ini juga mungkin merupakan 11 menit pertunjukan musik siaran yang paling banyak ditonton dalam sejarah. Ini juga adalah momen yang bakal menyatukan dunia melalui musik, harapan, dan aksi.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

robot karakter visual berbasis AI generatif ini bakal debut sebagai tokoh utama dalam film layar lebar bertajuk Missile Lynch. Itu ya pronounce-nya. Dan juga turut menandai debut aktor AI dalam sejarah film layar lebar. Jadi kehadiran entitas ya AI ini sudah menjadi salah satu isu sensitif di Hollywood dan industri film secara luas, bahkan mendorong beberapa nama besar industri ini untuk menyuarakan penolakan ke Norwood sendiri apapun ataupun penggunaan kecerdasan buatan dalam perfilman. Iya sih, kayak menurut aku jangan semuanya di AI-in lah. Di AI itu kayak gimana bahasanya? Jadi Tilly Norwood ini aktor AI yang diproduksi sama Particle Six, perusahaan teknologi AI sekaligus juga studio produksi kreatif yang berbasis di London, Inggris. Dia itu digambarkan sebagai seorang perempuan dengan bentuk tubuh ideal, wajah yang tegas. Dan dalam proses produksi Tilly Norwood sendiri, CEO Particle Six, Ellen van der Velden juga ngungkapin kalau pihaknya sudah melatih ulang dan juga meningkatkan keterampilan tim internal yang beranggotakan lebih dari 30 orang. Jadi sementara itu, film ini digambarkan sebagai produksi hybrid yang mempertemukan para kreator film dengan para spesialis AI yang punya keahlian dalam pelatihan kecerdasan buatan. Jadi alih-alih menganggap AI sebagai ancaman bagi industri perfilman, menurut Ellen sendiri, teknologi ini tuh bisa mendukung produksi film naratif berkualitas tinggi kalau dipadukan dengan keterampilan manusia. Maksudnya kayak ada beberapa AI juga yang dibikin sekreatif mungkin kayak gitu kali ya maksudnya, tapi tetap aja AI gitu kan. Tinggal pakai perintahnya jadi gitu. Beda sama apalagi untuk para animator-animator ya, maksudnya kayak mereka tuh yang masih sangat-sangat manual banget semuanya digambar dan lain-lain, itu tuh sangat menolak banget sama yang hal-hal seperti itu gitu. Kabar debut Tilly Norwood ini menambah deret kontroversi penggunaan AI dalam industri perfilman Hollywood yang semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir ya. Kehadiran Norwood ini juga memicu gelombang protes dari berbagai pihak. 6 tahun kemarin, Ellen Fender juga memastikan publik bakal lebih banyak melihat Tilly Norwood sepanjang tahun ini dan juga turut membagi kisah penciptaan Tillyverse dalam wawancara mendalam sama salah satu reporter gitulah teman berdua. Jadi karakter-karakter ini sebenarnya untuk film ini ya dihasilkan komputer, ini disutradarai dengan cara tertentu. Terus sama seperti dalam film animasi ya, film ini sendiri jadi film komedi drama fiksi ilmiah yang mengisahkan Tilly, karakter berbasis AI yang berusaha menjadi lebih manusiawi di dunia digital surrealis, namanya itu Tillyverse. Film ini juga saat ini masuk tahap pengembangan produksi sama studio Particle Six dan belum punya jadwal tayang resmi, tapi kehadiran Tilly Norwood sudah menggegerkan Hollywood.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Dia juga teman perdua, kaget ya kalian ya. Satu drama Korea yang lagi banyak diperbincangkan, Agent Kim Reactivated. Dan film ini, drama Korea Agent Kim ini berhasil menduduki posisi puncak daftar tayangan televisi non-bahasa Inggris terpopuler di Netflix sejak dirilis 26 Juni kemarin. Kalau data resmi Netflix itu, serial thriller aksi balas dendam ini berhasil mengantongi 10,5 juta penayangan. Capaian ini juga sekaligus mengakhiri dominasi Teacher Listen yang bertahan selama 4 pekan di posisi teratas. Masa sih aku belum nonton sih drama ini? Aku udah nonton yang Teacher Listen, menurut aku juga itu bagus. Karena aku suka banget sama drama-drama yang revenge-revenge gitu. Kayak ada action tapi balas dendam gitu, kayak menurut aku itu melegakan gitu. Jadi mungkin karena emang episode-nya itu masih sedikit ya teman-teman, makanya aku juga belum terlalu apa sih namanya, kirain mau kotain saya pak. Belum terlalu kepikiran untuk nonton gitu. Tunggu aja nanti kalau misalkan mungkin episode-nya udah agak banyak ya. Jadi Agent Kim Reactivated ini menjadi tayangan paling banyak ditonton di kategori non-Inggris di 11 negara, termasuk juga Korea Selatan, Indonesia, dan juga Bolivia. Selain itu, serial ini juga berhasil masuk 10 besar di 68 negara lainnya. Sebelumnya, drama yang dibintangi So Ji-sup ini debut di peringkat ketiga chart top 10 peringkat non-Inggris Netflix selama periode 22 Juni sampai 28 Juni. Adaptasi webtoon ini berhasil mengantongi 6,6 juta penayangan hanya dalam 2 hari sejak dirilis di 26 Juni. Anyway, ini juga jadi informasi terakhir untuk hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. So, jangan ganti channel kamu teman berdua, karena selain ini juga masih bakalan ditemenin sama kru berdua lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Informasi yang pertama, teman berdua, Real Sociedad memperpanjang kontrak pelatih Pellegrino Matarazzo hingga akhir musim 2027-2028. Keputusan itu diberikan setelah performa positif tim sepanjang musim lalu. Kontrak baru diberikan setelah Matarazzo sukses membawa Real Sociedad meraih gelar Copa del Rey. La Real mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti pada laga final. Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi Matarazzo. Ia menjadi pelatih asal Amerika Serikat pertama yang menjuarai kompetisi besar di Liga 5 Liga Top Eropa. Capaian itu juga mengakhiri puasa gelar Real Sociedad sejak musim 2019-2020. Pencapaian tersebut menjadi alasan utama klub memutuskan untuk mempertahankan Matarazzo lebih lama. Matarazzo sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih Real Sociedad pada Desember 2025. Saat itu ia menandatangani kontrak yang berlaku sampai Juni 2027. Informasi selanjutnya, kekalahan Mesir atas Argentina pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 mulai menjadi perbincangan hangat. Nama wasit Francois Letizier disorot setelah mendapatkan kritik keras karena diduga tidak adil saat memimpin pertandingan. Mesir sempat unggul dalam laga di Stadion Mercedes-Benz Atlanta 8 Juli tersebut. Namun sejumlah keputusan Letizier sepanjang pertandingan dinilai merugikan Mesir hingga Argentina berbalik unggul 3-2. Salah satu keputusan kontroversialnya yakni saat menganulir gol Mostafa Zico pada babak kedua. Adapun beberapa momen ketika Mesir dilanggar dan seharusnya mendapatkan tendangan penalti, Letizier justru tidak memeriksa VAR sama sekali. Isu ini mengingatkan publik khususnya di kalangan sepak bola Indonesia pada playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu Francois Letizier juga berperan sebagai wasit memimpin pertandingan timnas Under 23 Indonesia menghadapi Guinea. Laga tersebut juga berujung kontroversial. Salah satu yang diperdebatkan adalah pemberian penalti untuk Guinea yang dianggap berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti. Pelatih Sinteyong melayangkan protes keras dari pinggir lapangan atas keputusan tersebut, tetapi Letizier malah mengeluarkan kartu merah kepada STY. Dan di informasi terakhir, tahun kedua, pelatih timnas Belgia Rudi Garcia memuji sikap pemain Amerika Serikat Florarin Balogun. Menurut dia, Balogun bukan pihak yang patut disalahkan terkait polemik pencabutan kartu merah yang diterimanya. Garcia mengungkapkan Balogun datang menemuinya secara langsung setelah pertandingan. Menurut dia, sikap itu menunjukkan rasa hormat dari sang pemain. Saya sangat menyukai dan menghargai niatnya untuk datang menemui saya, katanya. Garcia bahkan menegaskan Balogun bukan sosok yang harus menerima kesalahan atas situasi tersebut. Pelatih berusia 62 tahun itu menegaskan kehadiran Balogun tidak mengubah persiapan timnya. Menurut dia, Belgia tetap fokus menjalankan strategi yang telah disusun sebelumnya. Sekian info Pro 2.

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu selalu salah dari Geisha, dari album Anugerah Terindah di tahun 2009. Nemenin kita di pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman Pro 2. Selamat sore untuk kalian semua, teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro DFM Gorontalo, dimanapun kalian berada saat ini nih ya, di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Udah barengan sama Dodi Paneo di sore hari ini seperti biasa bertugas hadir nemenin kamu sampai di pukul 7 malam nanti. Dan langsung aja kita mulai di informasi pertama untuk jam 3 sore ini nih, teman-teman berdua ya. Dari sinopsis Moana 2026 live actionnya nih, teman-teman berdua. Petualangan gadis di Pulau Samudra. Jadi Moana live action ini merupakan adaptasi dari film animasi Moana yang kamu tahu ya, teman-teman berdua. Dirilis pada 2016. Yang mana film ini diperankan sama Catherine Lagaia sebagai Moana dan Dwayne Johnson sebagai Maui nih, teman-teman berdua. Emang sebenarnya kalau di apa dulu? Di animasinya si Maui itu juga diisi sama Dwayne Johnson suaranya, The Rock yang itu. Nah, satu dekade berlalu adaptasi film ini mengangkat kembali kisah Moana, putri dari Pulau Matonui yang berlayar melintasi samudra untuk menyelamatkan pulau dan rakyatnya nih, teman-teman berdua ya. Ih. Enak banget nih, dia bukan siapa-siapa tapi melintasi samudra untuk menyelamatkan pulau dan rakyatnya. Gua kalau di mana gitu nggak diselamatin pulau sama rakyatnya malah dibabat habis. Nah, jadi sinopsis Moana live action ini merupakan seorang gadis muda pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Dia tuh memiliki ikatan kuat dengan samudra seiring berbagai cerita rakyat disampaikan sang nenek. Jadi Moana ini tumbuh sebagai gadis yang ceria dan penuh rasa ingin tahu di tengah kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis ya, teman-teman berdua. Sebagai putri kepala suku, dia tuh dibesarkan dengan nilai-nilai kepemimpinan serta kecintaan terhadap rakyatnya. Oke, ngerti ya. Tapi kehidupan masyarakat Motunui ini yang bergantung pada laut perlahan mulai terganggu ketika alam menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan dan kehidupan di pulau mulai terancam nih, teman-teman berdua ya. Di tengah ancaman yang menghampiri Motunui, Moana memutuskan untuk mengikuti panggilan lautan yang telah lama dia rasakan. Oke, kayak dipanggil sama lautan ya. Nah, teman-teman berdua, singkat cerita, demi menyelamatkan rakyatnya, Moana memutuskan meninggalkan pulaunya dan mengarungi lautan untuk menemui Maui serta membujuknya mengembalikan jantung Tefiti ke tempat asalnya. Perjalanan tersebut gaklah mudah karena Moana dan Maui harus menghadapi badai besar, monster laut, sampai dengan berbagai makhluk mitologi yang menghalangi misi mereka. Sebenarnya hampir-hampir sama dengan cerita di animasinya ya, teman-teman berdua. Ini merupakan rilisan ketiga dari film live action pertama dalam franchise Moana setelah Moana 2016 dan Moana 2 yang tayang pada tahun 2024 ya. Film ini disutradarai sama Thomas Cale yang sekaligus juga jadi debut penyutradaraan film panjangnya. Sementara naskah ditulis sama Jared Bush dan juga Dana Ledoux Miller. Moana live action juga diproduseri sama Dwayne Johnson, Hiram Garcia, ada Danny Garcia, Bill Flynn, dan penulis lagu Lin-Manuel Miranda. Johnson kembali memerankan Maui juga, sementara film ini adalah acting karakter pertama Catherine Lagaia nih, teman-teman berdua. Jadi ini kayak film perdananya ya, atau film pertamanya. Selain Johnson dan Lagaia, film ini juga mulai dikembangkan pada April 2023, juga dibintangi sama Rena Owen, ada John Tui, Frankie Adams, dan juga Jemaine Clement. Moana live action ini, teman-teman berdua, untuk semua umur dan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai pada tanggal 8 Juli 2026 nih, teman-teman berdua ya. Jadi mulai dari kemarin sampai dengan sekarang ini sudah memasuki hari keduanya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan film ini atau seperti apa keseruan live actionnya, sudah bisa ditonton di bioskop saat ini nih, teman-teman berdua.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Instagram resminya sukses
1: lancar rezeki mengumumin Bum Bum resmi mengundurkan diri terhitung sejak 5 Juli 2026. Yang mana saat ini dia duduk di kelas 9 ya. Kelas 12. Aduh. Berarti ini kelas ujian nih Turan Fredo ya. Biasanya dulu-dulu kemarin orang bilang nyebutnya kayak gitu, kelas ujian. Nah, Turan Fredo. Jadi si Bum Bum ini dari sukses lancar rezeki maksudnya ya. Keputusan ini telah disampaikan oleh orang tua Bum Bum dan dibenarkan langsung oleh Bum Bum. Kami menghormati serta mendukung keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Band punk rock asal Bekasi ini terbentuk pada 1 April 2024 ya, dengan 3 anggota yaitu Mahes gitar dan juga vokal, terus ada Jalil bass dan backing vokal dan juga Bum Bum sebagai drummernya. Nah, kehadiran band ini memberikan warna baru di dunia musik tanah air ya, enggak hanya nama yang band unik. Tapi mereka juga mampu menghadirkan lagu dengan lirik yang mampu mengundang atensi di Turn 2. Jadi karena masih duduk di bangku SMA, sukses lancar rezeki menciptakan lagu yang gak jauh dari keseharian anak sekolah, seperti kayak libur seminggu, toilet sekolah, dan cantik tapi bau. Selain itu ada lagu maling, ke pasar barang emak. Ini gak kalah kocak juga dan sukses mencuri perhatian penikmat musik. Ketiganya pun mendapatkan sambutan hangat dari para musisi senior ya. Mahes sang vokalis sempat digandeng Bagus NTRL untuk mengiringinya menyanyikan lagu Lintang. Sementara si Bum Bum itu keluar dari sukses lancar rezeki, tetapi belum ada informasi yang siapa bakal menggantikan si Bum Bum ya. Jadi dari pernyataan resmi band nih, Turan Fredo sukses lancar rezeki bilang terima kasih atas kebersamaan, dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari perjalanan sukses lancar rezeki.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

92,4 FM, teman terbaik kamu, sudah selesai untuk informasi di pukul 3 sore ini nih ya, teman berdua. Terima kasih sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo di informasi untuk dunia hiburan part yang kedua ya. Nanti bentar lagi kita bakal lanjut di program prestasi anak bangsa, dan ada beberapa informasi menarik lainnya yang bakal aku kasih ke kalian. Untuk itu saya izin terus saja barengan sama Dodi Paneo di Pro FM Gorontalo sore hari ini.

0: for you.
1: 94.4 FM, teman terbaik kamu. Spicy from Espa nih, turun perdua. From the album My World, the third mini album 2023 nih, turun perdua. Nemenin kita di pukul 16:05 waktu Indonesia Tengah. Keren lagunya ya. Nah, sekarang turun perdua kita masuk di informasi seputar prestasi anak bangsa nih, turun perdua. Yang terbaru dari Desak Made Rita Kusuma Dewi adalah atlet panjang tebing spesialis nomor speed atau kecepatan ya. Yang mana ini adalah putri andalan Indonesia yang saat ini resmi menduduki peringkat satu dunia. Dia nih, nomor satu dunia, teman-teman. Berdasarkan data terbaru dari Federasi Panjat Tebing Internasional, IFSC namanya ya. Atlet asal Buleleng, Bali ini kokoh di puncak ranking dunia dengan total 3.670 poin. Setelah sukses menyabet medali emas di ajang World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia baru-baru ini nih, teman-teman ya. Jadi usianya tuh baru 25 tahun, lahirnya tuh di Buleleng, Bali tanggal 24 Januari 2001. Disiplinnya tuh speed climbing atau panjat tebing nomor kecepatan dan mulai mengenal panjat tebing sejak usia 5 tahun dan mulai aktif di kejuaraan sejak tahun 2018. Pencapaian terbaru dia ini, teman berdua, yang mencatatkan dia menjadi nomor 1 dunia saat ini ya. Itu ya adalah juara World Climbing Series Krakow 2026. Itu meraih medali emas nomor speed individu putri setelah mencatat waktu impresif 6,54 detik di babak final, mengalahkan para rival beratnya termasuk Natalia Kaluka dan Alexandra Miroslau dari Polandia dan juga Emma Han dari Amerika Serikat. Nah, peringkat satu dunia IFC ini karena kemenangan dia di Polandia baru-baru itu. Dia tuh menggeser atlet-atlet top Eropa dan menjadi satu-satunya pemanjat asal Asia Tenggara di jajaran 10 besar dunia yang juga menyumbang medali perunggu di nomor speed estafet putri woman relay pada ajang yang sama nih, turnamen kedua ya. Keren banget nih. Kalau kita lihat, kayak dari beberapa prestasi medali dan ajang kompetisi yang diikuti sama Desak Made Rita Kusumawati ya, turnamen kedua. Itu dari tahun 2022 di Asian Games Hangzhou, medali emas speed individu dan medali perak speed relay. Terus di IFC World Championship Bern di Swiss 2023, itu meraih medali emas juara dunia kecepatan putri. Olimpiade Paris 2024 lolos kualifikasi dan bertanding sebagai wakil Indonesia. Di World Climbing Asia Championship Meisihan Tiongkok 2026, itu meraih medali emas juga ya, speed putri. Dan World Climbing Series Krakow Polandia 2026, meraih medali emas speed individu dan perunggu untuk speed relay nih, turnamen kedua.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua. Ini informasi terbaru soal kabar buruknya timnas Prancis jelang lawan Maroko karena FIFA menolak banding soal Michael Olise. Jadi timnas Prancis mendapatkan kabar kurang baik ya setelah menghadapi Maroko maksudnya pada babak perempat final Piala Dunia 2026 saat ini. Karena FIFA resmi menolak banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Prancis terkait kartu kuning yang diterima Michael Olise pada laga babak 16 besar melawan Paraguay. Oke. Kelihatan banget nih FIFA ya, tahun kedua. Ini harus ikut banding apa semua sidang dan lain sebagainya ya. Sementara kemarin Amerika tuh fine-fine aja, tinggal minta dihubungi secara japri aja kayak gitu ke presidennya, langsung dianulir kartu merahnya ya. Oke. Ngerti sekarang gini ya cara main FIFA ya. Keputusan ini, Michael Olise terancam absen di partai semifinal kalau dia kembali mengantongi kartu kuning dalam laga perempat final krusial menghadapi Maroko. Walaupun begitu, Prancis tetap memiliki skuad mewah dengan kedalaman pemain yang mumpuni ya. Transfer 2 di Piala Dunia sekarang, Mbappe punya peran sebagai pemain nomor 9 alias target man. Kata football enthusiast GGW dalam podcast Super Tactic Tribune. Super Tactic ya, Transfer 2. Iya benar. Dibantu pemain sekelas Dembele dan juga Olise, Mbappe tetap akan menjadi tumpuan bagi Deschamps. Nah, Deschamps ini tipe pelatih seperti Ancelotti, katanya pengen membangun kualitas timnya dengan pemain kunci yang dia miliki. Oke. Sebelumnya, FFF nih merasa memiliki dasar kuat untuk pengajuan banding terkait insiden pelanggaran kontra Paraguay. Kalau berdasarkan tayangan ulang video menunjukkan Olise dianggap hanya memegang jersey Matias Galarzan di turnamen kedua sebelum pemain lawan itu menjatuhkan diri sambil memegangi wajah. Selain itu juga alasan kuat banding lainnya, terutama setelah FIFA mengambil keputusan kontroversial dengan menangguhkan hukuman satu pertandingan yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Volarin Balogun. Tapi, banding tersebut ditolak sama FIFA dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh timnas Prancis di Deschamps di turnamen kedua ya, pelatih. Dalam konferensi pers, tidak ada perubahan dengan kartu kuning Olise katanya. Kami menerima keputusan dari FIFA pagi ini bahwa kartu kuning Olise tetap berlaku. Memang ini kayak apa ya, kelihatan banget sih FIFA tuh ditunggangi sama Amerika. Kayak kemarin ya, walaupun sebenarnya Amerika sendiri udah gak lolos ya, tidak ada lagi tim tuan rumah di sisa babak untuk Piala Dunia 2026 ini. Akibat Michael Olise akibatnya ya, Michael Olise kini berada dalam ancaman hukuman kalau kembali menerima kartu kuning saat menghadapi Maroko. Kalau hal itu terjadi, pemain Bayern Munchen tersebut akan absen kalau Prancis berhasil melaju ke babak semifinal di turnamen kedua ya. Sementara itu, Deschamps juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi gelandang si Aurélien Tchouaméni. Pemain Real Madrid tersebut sebelumnya absen saat Prancis mengalahkan Paraguay kan 1-0 karena mengalami cedera pangkal paha, tapi kondisinya mulai membaik dan berpeluang kembali memperkuat Les Blues di turnamen kedua saat menghadapi Maroko. Jadi selain itu, pelatih berusia 57 tahun tersebut juga memastikan Kylian Mbappe berada dalam kondisi siap bertanding. Sebelumnya, Mbappe sempat menjadi sorotan setelah terlibat kontroversi dengan senator Paraguay, Celeste Amarilla ya, turnamen kedua. Penyerang Real Madrid itu melontarkan kritik keras kepada Amarilla melalui media sosial menyusul komentarnya setelah Paraguay disingkirkan sama Prancis di babak 16 besar nih turnamen kedua. Prancis sendiri itu dijadwalkan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Boston hari Jumat tanggal 10 besok nih turnamen kedua pukul 3.00 WIB. Laga tersebut sekaligus menjadi ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar ketika Les Blues berhasil mengalahkan Maroko untuk melaju ke partai final nih turnamen kedua.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor aja bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas.
2: Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak
0: buat-buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Yaudah, sekarang
2: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaya malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

94 DFM teman terbaik kamu, teman kedua. Kapal Pertamina Pride berhasil tembus Selat Hormuz dan katanya pasokan minyak di RI tetap terjaga. Ini berita baik ya, di tengah eskalasi konflik geopolitik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran, PT Pertamina International Shipping atau PIS ini membawa kabar baik dari jalur pelayaran internasional. Jadi anak usaha PT Pertamina Persero itu memastikan kapal tanker raksasa Very Large Crude Carrier Nitron V2 Pertamina Pride telah berhasil melintasi wilayah konflik Selat Hormuz dengan kondisi aman dan selamat. Keberhasilan ini menyusul kapal PIS lainnya yaitu MT Gamsunoro yang sebelumnya juga sempat tertahan akibat tingginya tensi keamanan di wilayah perairan Teluk Arab sejak beberapa bulan lalu, Nitron V2 ya. Menyusul keberhasilan kapal Gamsunoro, kapal Pertamina Pride juga telah keluar di area Teluk Arab dan melintasi Selat Hormuz semalam. Artinya kedua kapal milik PIS yang tertahan sejak Maret lalu sekarang bisa kembali melanjutkan perjalanan dan beroperasi seperti biasa. Ini kata PJS Corporate Secretary PIS Vega Pita. Nah, Vega ini ngungkapin kalau operasional kapal mulai bergerak pada hari Selasa tanggal 7 pukul 13.00 waktu Dubai dan sukses melewati area paling kritis pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dini hari ini tahun kedua ya. Jadi disampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Teheran dan

Mina ini diperkirakan bakal menempuh perjalanan laut selama 15 hari dan bersandar di Indonesia pada akhir Juli nanti di tahun kedua ya. Jadi ada kemungkinan nanti ke depannya harga minyak tuh akan kembali normal di tahun kedua ya. Khususnya yang non subsidi seperti Pertamax di tahun kedua ya. Jadi kita berdoa semoga perjalanan mereka selama 15 hari itu lancar sampai ke tanah air. Dan pada akhirnya pasokan minyak di Indonesia tuh bisa terselamatkan lagi. Amin.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Oke deh, turn video kita sudah selesai untuk informasi di pukul 4 sore ini. Bentar lagi mau masuk di trending topic. Aku bakal spill topik pembahasannya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dulu di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu. King.

0: hands to myself.
1: Yuk, ngadep kamera yuk. Foto dulu, buruan, foto.
2: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
1: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
2: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagi yang dilarang juga, Kelas, selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
2: Nis, di depan ada bentor.
1: Nis,
2: direm.
3: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya otw ke rumah.

94 DFM, teman terbaik kamu di tahun kedua, pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih, tahun kedua ya. Aku nih mau membahas tentang aksi heroik sekelompok bocil di tahun kedua yang menggagalkan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita baru-baru ini yang viral di media sosial Indonesia dan menuai pujian luas. Kalau berdasarkan rekaman video yang bersumber itu dari akun threads @sauban.andiramli, yang mana peristiwa ini terjadi saat korban sedang berjalan kaki sendirian menuju rumah temannya. Di tengah jalan, langkahnya mendadak dihadang sama seorang pria parubaya yang melontarkan godaan pelecehan verbal dan calling serta mencoba untuk menyentuhnya. Melihat situasi tidak aman tersebut, anak-anak yang sedang bermain di sekitar lokasi itu langsung mengambil tindakan berani yang sangat terstruktur nih, teman-teman berdua ya. Pertama, mereka tuh menegur keras pelaku. Yang kedua, mengamankan korban sampai mengawal hingga aman nih, teman-teman berdua ya. Keren banget nih aksi bocil-bocil ini ya. Netizen Indonesia rame-rame memuji didikan orang tua anak tersebut Gen Alpha karena dinilai memiliki kepekaan sosial tinggi, berakal dan paham mengenai batasan serta perlindungan terhadap perempuan sejak usia dini nih, teman-teman berdua ya. Syukurlah kita punya generasi penerus yang paham dan aware dengan permasalahan-permasalahan seperti ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi aku mau mintain komentar kamu aja ya, teman-teman berdua, soal kejadian ini. Langsung tulis aja di question box yang udah aku siapin di Instagram kita, story terbarunya. Kalian tinggal cek aja di @redu_gorontalo untuk Instagram kita ya. Cek story terbarunya, atau bisa juga lewat WhatsApp di 08 11 43 2. Dan di line telepon 08 12 19 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di tahun kedua ya. Nanti kita bakal bahas ini seperti biasa sampai di pukul 19 malam nanti nih, tahun kedua. Dan sepanjang pembahasan kita di trending topic nih, tahun kedua, aku bakal membahas lebih detail lagi tentang kejadian ini, di mana sebenarnya lokasinya nih, tahun kedua, dan beberapa aspek yang apa ya, relat nih, tahun kedua ya, dengan kejadian ini nih, tahun kedua, yang tentunya menarik untuk dibahas. Jadi jangan lupa kasih respon kalian, aku tungguin sampai di pukul 19 malam nanti nih, tahun kedua.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke deh, teman Fredua. Sampai saat ini, lokasi pasti kejadian tersebut tuh belum diungkapin secara spesifik ke publik sama pihak korban ya, maupun akun pertama yang memviralkannya. Gak apa-apa sebenarnya menurut aku ya, teman Fredua. Kalau berdasarkan unggahan dari korban melalui TikTok, Sal7710 dan akun threads keluarga korban Sauban Andi Ramli, informasi lokasi sengaja dibatasi demi alasan berikut nih teman Fredua. Pertama, untuk menjaga privasi korban, karena kejadian berlangsung di sebuah gang pemukiman saat korban sedang berjalan kaki menuju rumah temannya. Dan mengungkap lokasi detail dikhawatirkan dapat menguak identitas tempat tinggal teman korban nih teman Fredua ya. Dan proses hukuman diri juga, pihak keluarga menyatakan di threads mereka bahwa sedang fokus mengumpulkan bukti untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang dan keterangan wilayah kemungkinan baru akan dibuka setelah ada laporan resmi atau tindakan langsung dari kepolisian setempat nih teman Fredua. Walaupun titik koordinatnya belum dibuka, atmosfer lingkungan di dalam video ini menunjukkan lanskap gang pemukiman padat penduduk khas wilayah perkotaan di Indonesia nih teman Fredua ya. Ya udah, kita lanjut lagi untuk membahas kenapa aksi bocil-bocil ini nih teman Fredua banyak dipuji sama netizen. Karena pertama, mereka tuh menegur keras pelaku. Anak-anak tersebut kompak berteriak melarang pelaku dengan ucapan spontan mereka yang viral diantaranya, "Jangan pak, jangan sentuh-sentuh, beda kelamin, nggak boleh pak." Ya namanya juga anak-anak ya, tapi sebenarnya perlu diapresiasi kayak ungkapan jujur sebenarnya dari seorang bocil nih teman Fredua ya. Tidak bisa kita pungkiri kalau sebenarnya memang kepolosan itu ya dari mereka nih teman Fredua. Dan seperti itulah ungkapan-ungkapannya nih teman Fredua ya. Tapi beruntung karena mereka juga sebenarnya perempuan tersebut tuh berhasil diselamatkan, mengamankan korban ya. Mereka berteriak meminta korban untuk segera menjauh. Di video itu tuh pokoknya ada suara-suara yang bilang, "Kabur kak, kak kabur aja," kayak gitu. Mengawal sampai aman bahkan ya. Salah satu anak laki-laki diantaranya bahkan berani mendampingi dan mengantar wanita tersebut keluar dari lokasi kejadian sampai benar-benar aman. Jadi netizen Indonesia nih ramai-ramai memuji didikan orang tua anak-anak tersebut ya, Gen Alpha, karena dinilai memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berakal dan paham mengenai batasan serta perlindungan terhadap perempuan sejak usia dini nih teman-teman berdua ya. Masih bocil gitu loh, tapi sepintar itu dan seberani itu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kalau kita bisa bedah secara mendalam melalui 5 aspek utama, mulai dari psikologi, sosial, sampai dengan peran teknologi digital nih teman-teman berdua ya, dari kejadian ini. Pertama, aspek psikologi sosialnya mematahkan bystander effect nih teman-teman berdua. Bystander itu karena kalau misalnya lihat kejadian yang yang mengganjal, sesuatu yang sebenarnya sedang, yang buruk sedang terjadi, kamu hanya memilih untuk ya lihat aja, berdiri aja, atau cuman lewat aja. Padahal kamu mengetahui kalau kejadian tersebut sedang terjadi nih teman Fredua ya. Kayak biasanya tuh pelecehan atau bullying nih teman Fredua, atau mungkin orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Bystander effect itu nih teman Fredua adalah orang-orang yang hanya lihat aja, maksudnya kayak tidak peduli juga dengan permasalahan orang lain yang sedang dialami saat itu. Mereka memilih untuk meninggalkan ya teman Fredua. Ini karena keberanian kolektif. Di psikologi ada fenomena bystander effect, di mana orang cenderung diam saat melihat kejahatan karena mengira orang lain akan bertindak. Anak-anak ini mematahkan itu secara instan itu teman Fredua ya. Salut banget sama anak-anak ini. Kekuatan kelompok juga. Karena berada dalam kelompok peer group nih teman Fredua, nyali mereka berlipat ganda untuk menegur pria dewasa yang secara fisik jauh lebih kuat dari mereka nih teman Fredua. Karena mereka yang mereka tegur ini nih by the way orang usia lanjut ya teman Fredua. Lansia. Rada sedikit semi-semi kakek-kakek gitu. Nah, dorang-dorang ini loh yang maniso-maniso itu. Yang kedua, aspek pola asuh dan edukasi seksual sejak dini nih teman Fredua ya. Pemahaman batasan fisik kayak ucapan beda kelamin enggak boleh pak, itu membuktikan kalau anak-anak Gen Alpha ini sudah mendapatkan edukasi seksual dasar yang matang. Mereka tuh paham konsep sentuhan boleh dan tidak boleh atau body boundary nih teman Fredua ya. Kalau kita lihat dari kecerdasan emosionalnya, pola asuh orang tua mereka itu sukses menanamkan empati tinggi sehingga mereka tuh
gak acuh terhadap ketakutan orang lain nih Turner Verdua ya. Jadi bersyukur banget punya anak-anak yang seperti ini nih Turner Verdua. Kita masih tetap tungguin respon kalian di Instagram, jangan lupa kasih komennya ya. Apa tanggapan kalian tentang kejadian ini? Langsung bagiin di Instagram kita @produ_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih Turner Verdua nanti di pukul 18.50 aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian nih Turner Verdua dan puterin requestannya.

kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Pro2. Nah, di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Salat maghrib malah ngopi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali.
9: Lu bacanya apaan sih?
10: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Barusan tadi kamu ditemenin sama lagunya Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa, nih turnover 2 ya. Iya ya, Tetap Dalam Jiwa ya. Mana sih lagunya tadi? Tak bisa. Tetap Dalam Jiwa, iya benar. Nah, turnover 2, azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini nanti bakal dikumandangkan pukul berapa nih? Tanggal 9 ya. 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi sembari menunggu waktu azan dikumandangkan, aku masih tetap tungguin juga respon kalian ya. Di Instagram kita jangan lupa @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19 1924. Kita bakal lanjut lagi membahas tentang topik pembahasan kita di sore hari ini, trending topik ya. Ketiga, itu aspek sosiologi dan keamanan lingkungan permukiman, itu yang kedua ya. Kayak ruang publik ramah anak. Kejadian ini umumnya terjadi di gang pemukiman, permukiman padat. Dan kehadiran anak-anak yang bermain di luar rumah secara tidak langsung berfungsi memang sebagai mata sosial atau social surveillance yang menjaga keamanan lingkungan, itu yang kedua ya. Jadi jangan heran atau jangan jangan marahin mereka kalau misalnya lagi di kompleks nih turnover 2, suka main-main gak jelas nih turnover 2, dan seringkali kita menganggap mereka tuh berisik, ribut gitu ya, karena mainnya di sekitaran kompleks. Mereka itu yang berpotensi menjadi keamanan di kompleks sekitar nih turnover 2, karena dengan kehadiran mereka juga ya itu tanpa secara tidak langsung mereka menjadi sebagai pengawas di kompleks tersebut, dan dari tingkat kejahatan tuh bisa saja gagal terjadi atau tidak terjadi karena melihat betapa ramenya kompleks tersebut tuh dipenuhi sama anak-anak yang seperti ini nih turun kedua ya. Kerentanan perempuan juga, kasus ini menegaskan kembali realitas pahit bahwa ruang publik masih belum sepenuhnya aman bagi perempuan yang berjalan sendirian, itu yang kedua. This is a star study.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Produesa.
3: Teman terbaik kamu, Produesa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.
1: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesa.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Selamat malam untuk kalian semua, teman-teman berdua yang masih tetap mendengarkan Prodi FM Gorontalo. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya, teman-teman berdua. Di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman-teman berdua, kita bakal lanjut lagi membahas tentang topik pembahasan kita di trending topik kali ini nih, teman-teman berdua ya, tentang kejadian viral aksi heroik sekelompok anak-anak atau bocil yang menggagalkan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang viral di media sosial dan menuai pujian luas nih, teman-teman berdua ya. Beberapa aspek utama pembahasan ya, mendalam mulai dari psikologi sampai dengan peran teknologi digital sudah aku spill. Salah satunya aspek psikologi sosial, mematahkan bystander effect, ada aspek pola asuh dan edukasi seksual sejak dini, terus aspek sosiologi dan keamanan lingkungan permukiman, aspek hukum dan hak anak nih, teman-teman berdua, belum aku spill ya. Pertama, perlindungan hukum korban, tindakan pelaku menghalangi jalan dan mencoba menyentuh masuk dalam delik pelecehan seksual fisik dan non-fisik dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 nih, teman-teman berdua ya. Jelas di sini korban memang apa ya, berencana melakukan pelecehan seksual. Karena tadi kan juga anak-anaknya di video itu bilang kalau jangan pegang, katanya beda kelamin. Maksudnya di situ ya memang seharusnya tidak dilakukan ya, karena katanya ini memang orang asing dan ya memang di situ juga bapak-bapaknya kelihatan memang berniat untuk melakukan pelecehan nih, teman-teman berdua ya. Faktor keselamatan anak juga, walaupun menuai pujian dari sisi hukum anak, tindakan ini berisiko tinggi ya. Kalau pelaku membawa senjata tajam atau bersikap agresif, anak-anak tersebut bisa berada dalam ancaman bahaya fisik yang besar juga sebenarnya ya, teman-teman berdua. Makanya kenapa peran penting orang tua juga untuk selalu mengawasi anak-anaknya itu harus ya, kayak sebuah kewajiban. Aspek media sosial dan juga dampak digital, viralitas positif ya. Video yang diunggah ulang sama berbagai media di Indonesia dari viralnya video ini tuh memberikan angin segar di tengah maraknya konten negatif anak-anak zaman sekarang ya, teman-teman berdua. Dan ada juga efek domino atau role model, yang mana konten ini berpotensi menjadi tren positif, menginspirasi anak-anak lain di Indonesia untuk berani membela korban pelecehan di sekitarnya. Jadi dari kelima aspek ini nih adalah hal yang penting ya, dan juga relate dari kejadian yang terjadi baru-baru ini atau yang viral ini nih, teman-teman berdua. Tentunya kita bersyukur kalau anak-anak ini tuh punya pemahaman dasar yang tinggi seperti ini, dan di sisi lain mereka juga berani bertindak, teman-teman berdua ya. Jadi bystander effect-nya itu tuh tidak ada di diri mereka masing-masing, yang kayak hanya nonton, berdiri aja, tidak mempedulikan perlakuan-perlakuan pelecehan atau bullying seperti ini tuh terjadi ya, teman-teman berdua, di sekitar mereka nih, teman-teman berdua.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Namaku Siti. Kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

tiktoker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata, warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar, we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi, harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

92,4 DFM teman terbaik kamu, pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian di turnamen kedua ya. Ada dari Yeni Lindawati, harus berani melawan jika ada kejahatan. Katanya mau request lagunya Yellow Coldplay. Oh, oke. Okay. The Naps Radio, keren didikan orang tuanya dan harus ada sih pendidikan anti pelecehan. Ini request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada Jerry Soi 90 juga, anak kecil lebih tahu adab daripada orang dewasa. Miris sekali katanya. Oke, okay. Ini keseluruhan. Coba tunggu bentar. Mana ya? Kalau kita lihat lagi. Ada dari Hungries. Hebat deh katanya. Terus ada mui_art. Lucu banget adik-adik, ih hebat katanya. Terus mana lagi nih? Francisca Nendia Putri, salut sama anak-anaknya dan bangga sama didikan orang tuanya. Avan 14, superhero cilik ini mah. Dan Stephen Last ini yang terakhir ya. Bocah bukan sembarang bicara, tapi kumpulan pahlawan cilik luar biasa. Oke deh, semuanya sudah aku bacain responnya ya, teman-teman berdua. Dan kita bakal puterin Coldplay, Yellow, sama Sal Priadi, Foto Kita Blur. Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siaran hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo di siaran edisi Kamis tanggal 9 Juli 2026 ini nih, teman-teman berdua. Seperti biasa nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya lagi yang bakal melanjutin siaran sampai ditutup siaran nanti. Atau di depot 4 ya, teman-teman berdua di Jaga Malam. Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info Pro 2 barengan Rian untuk malam ini. Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia. Pria 56 tahun ini tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara itu. Momen tersebut viral di media sosial karena terjadinya hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangan di Piala Dunia setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat Albi Kaleste menderita di Piala Dunia. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar diakuinya diraih dengan perjuangan sangat berat. Messi bilang Argentina sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung. Albi Kaleste tertinggal 2 gol sampai memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Main sayap FC Midtjylland itu Ariel Simsir sudah tiba di Turki buat menyelesaikan pindahan ke Trabzonspor. Playmaker berusia 24 tahun ini juga hari Selasa sudah menyelesaikan detail akhir. Setibanya di sana, Simsir berbicara singkat ke media Turki dan jelasin kalau dia segera yakin dengan keputusannya. Sian Info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dua. Jumpa kembali bareng Ibrahim Rian malam hari ini. Edisi Kamis 9 Juli 2026. Tepat di hari Kamis, kamu juga bersama orang yang manis yang sudah siap di belakang pelantang ini buat nemenin malam kamu atau malam Jumat kamu sampai jam 12 malam nanti. Sambil kita nunggu kick off babak 8 besar Piala Dunia nih coy. Sudah siap ya? Oke, stay tune aja terus di Pro 2 FM. Stay close.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Demam bola masih terasa dan justru makin-makin terasa nomor 2 ya. Karena sudah tinggal 8 tim tersisa di Piala Dunia 2026 ini. Jadi we'll see, kita tunggu kira-kira siapa yang akan melaju lagi ke babak berikut nomor 2. Yang jelas sebentar malam ini antara Prancis melawan Maroko. Wah, gokil. Dua-duanya pasti punya komposisi pemain yang mumpuni, baik itu Prancis maupun Maroko. Maroko mungkin ya memang sedikit tidak, atau Prancis sedikit diunggulkan gitu nomor 2. Tapi di sepak bola 90 menit apa saja bisa terjadi, guys. Asal tidak dikatain anak FIFA dan lain-lain ya. Oh iya, nomor 2, ngomong-ngomong soal sepak bola atau juga demam bola nih nomor 2 ya. Nah, nomor 2 yang seusia saya misal, atau mungkin lebih tua lagi, atau di era-era 2000-an sampai ya 2000-an lah ya, benar. Nah, itu pasti tidak lupa dengan satu film Cina yang itu ceritanya juga soal sepak bola. Judul filmnya tuh Kung Fu Soccer, guys. Wah, itu sepertinya timeless. Sampai kapanpun orang pasti sering membicarakan film ini, nomor 2 ya. Dan ternyata setelah 25 tahun Shaolin Soccer itu dirilis. Nah, dirilis lagi nih sequelnya, atau mungkin di remake gitu nomor 2 ya. Jadi film ini akan mengikuti kisah tim sepak bola perempuan yang berusaha bangkit demi merebut gelar juara. Film yang dibintangi sama Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan Dilraba Dilmurad sebagai pemeran utama nomor 2. Sementara itu Ai Mi dan pemain timnas putri China, Lia Jiayu, itu juga turut gabung dalam jajaran pemain. Sementara aktor Jepang Sato Takeru hadir sebagai special appearance. Bersamaan dengan perilisan teaser, Stephen Chow selaku sutradara yang menggarap film ini mengungkap Kung Fu Soccer masih ada dalam tahap pasca produksi. Nah, lewat poster bergaya tulisan tangan yang disuguhkan, itu menjadi isyarat kalau film ini akan tayang pada pertengahan Juli dengan tanggal 10 apa 11 Juli sebagai kemungkinan jadwal rilisnya nomor 2. Kehadiran Kung Fu Soccer juga mengingatkan kita di film awal dirilis, yaitu tahun 2001 ya. Praktis sudah 25 tahun film ini terakhir dibikin. Nah, dibikin lagi tuh sama Stephen Chow nomor 2. Dan film ini ternyata sukses besar di box office Asia dan jadi salah satu karya yang paling melekat dengan namanya. The whistle blows once more, ready for another kick off.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: terus ada yang menemukan produk yang menjadikan seluruh Indonesia.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Selamat malam seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
2: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya.
2: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
2: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
2: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
2: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
2: Diulang lagi ya.
1: Oke
2: deh, kalau gitu teman pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
2: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu.
2: Oke.
1: Okay. Ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
2: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
2: Wow.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
2: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
2: boleh,
1: nih.
2: Boleh.
1: Pertanyaan kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
2: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar. Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
0: Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gue sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini ijo semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, masih general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih, terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue ya. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: GBK karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue belum pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring itu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah
2: lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman
2: aja. Kayak orang-orang kayak
1: enggak sama itu ya.
0: Gitu. Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pasti panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kavirgon.
0: Oke.
2: Sama Kavirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri. Yeah. Nice. Okay. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy.
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya.
0: Oh.
2: Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minumnya enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordinis baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul.
0: Iya,
1: benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget bikin
1: bridging. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Enggak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Enggak usah dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Enggak usah dibalik meja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya
0: kita.
1: Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Omro 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah.
1: Oh, udah juga.
2: Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: okay. Lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu ya. gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue rock itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Enggak ya. Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya
2: baby? Ya, I'm really happy sih, man. Maksudnya gue kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy maksudnya oh ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue enggak mikir kalau gue bakal bahkan kayak gue manggung aja gue enggak ada di pikiran gue. Wah, ada yang menonton gue ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama 4 patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Yeah. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana lu punya ekspektasi gak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini?
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius bisa didengernya enggak karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Kalau curhat
2: ya lu gitu. Ya jadi tentu.
1: Lu jadi di strike
2: gue enggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putus itu kita nggak drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita nge-grounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini, apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu sama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, ngobrol, tapi lo pernah sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Gitu.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala
1: macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari
2: jujur. Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti dia?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata kok gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung terobah jadi live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Siapa? Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Ayo. Zar.
0: Spotify
1: Radar 2026. Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah. Amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut
2: thank
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Mm-hmm. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap lebaran pun atau apa.
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup

0: ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin. Oh,
2: Banjarmasin.
1: Oh, jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ayo, ayo siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya
1: kan?
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujur kembali ya.
2: Jadi jujur lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra.
1: Oh, yes. Oke.
2: Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tahu dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak
0: harus digabung-gabung gitu ya, saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya, karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, benar. Oke.
0: Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
2: hidup
0: baru aja udah. Benar.
2: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.

0: judulnya Anthem. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship bro.
2: Bener. Oh my god. Oke, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
0: Gimana coba ulang lagi.
2: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya orang lagunya kira-kira lebih susah.
0: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
2: Iyalah ya.
0: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
2: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
0: Ya gimana? Maksudnya
2: kita coba separate the artist and their work.
1: Oke.
2: Artis
1: sama
2: iya. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
0: Of course you can. Ya, bisa. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana I like the song.
2: It
0: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
2: Tapi lupa ya. Tapi tidak terbukti.
0: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
2: Jadi gitu ya. Jadi ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
2: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Aming.
0: Aming?
1: Ameng. Ameng.
0: Oh, Ameng.
1: Ameng ya.
0: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
0: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
0: Kira-kira kalau aku apa jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
0: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali harus makan nasi tempong kan.
1: Oke.
0: Sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Ya, gitu.
1: Oke.
0: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
0: Ketiga, pas makan sambelnya nggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan,
2: bikin jadi, nangis.
0: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
2: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
2: Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
2: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali.
1: Keren banget.
2: Nasi tempong karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
2: Klip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
2: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
0: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
0: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
2: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
2: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz
0: lovers. Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen ya.
2: Iya, bener.
0: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Ya, namanya Joy Disaster.
2: Kenapa
0: Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
2: rame. Udah ramai sih.
1: Lope hijau semua sih, Jen.
0: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau.
1: Bener, kita boleh galau
0: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
2: Gimana sih? Itu gimana sih
1: di meja? Gimana sih?
2: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
2: Tempat Pro 2 gak bisa lihat juga ini.
0: Kita gak bisa lihat ya.
2: Thank you banget loh Jordi. Gue yang thank you banget.
0: Terima kasih
2: sama
0: kalian, seru banget.
2: Thank you. Dan pastinya teman Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edita pamit.
2: Dan masih ya.
0: Nama gue Jordi Riz bakal pamit juga.
1: Alright.
2: See you guys. Music Life Chat.

Yo wes, Rodo balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita sudah mendengarkan music live chat berjaringan dari Pro 2 FM Jakarta, sekarang balik lagi bareng Rian di Pro 2 FM Gorontalo. Dan anyway, Rian mau greetings dulu nih. Selamat malam buat teman Pro 2 yang masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM di malam ini ya, malam Jumat. Wuis, malam Jumat itu DP vibes 2 guys, horror sama romantis. Kalau kon kata orang seperti itu ya. Nah, cuman yang jelas di malam ini kita akan ngobrolin sesuatu yang romantis, tapi pada akhirnya bad ending atau sad ending teman Pro 2 ya. Karena banyak dari teman Pro 2 mungkin yang sudah pernah menjalani hubungan asmara dengan seorang alias pacaran gitu teman Pro 2 ya. Yang sekarang mungkin lagi mendengarkan kita juga sambil pacaran nih. Wah, di radio mobil atau di radio rumah sambil apel di rumah gitu teman Pro 2 ya. Nah, soal pacar-pacaran tapi ujung-ujungnya sad ending, kita akan ngobrolin seputar rekor terlama kamu saat pacaran atau berapa lama rekor pacaran kamu teman Pro 2. Misal, wah saya pernah pacaran itu 5 tahun. Baru ada yang nyaut, ah sadiki kita 7 tahun. Ada lagi tuh yang nyaut, ah 7 tahun kecil, 10 tahun bos. Bahkan ada yang sampai belasan tahun sayang. Nah untuk itu di jaga malam ini kita mau tahu nih teman Pro 2, coba share pengalaman kamu berapa lama rekor pacaran kamu teman Pro 2. Nah mungkin pacar yang sekarang juga misalnya ya kan, sekarang pacaran dengan yang sekarang itu 10 tahun. Wah, udah enif ke 10 ya. Itu kalau mau KPR tinggal 5 tahun lagi itu selesai. Atau cicil motor, mobil, wah udah lunas. Boleh ya kasih tahu ke Rian sekarang juga kalau kamu pun mau apa menganonimkan identitas kamu juga sabi ya. Kayak WhatsApp sama Instagram aja di pro2_gorontalo. Bisa melalui WhatsApp kita 0811 430 0322. Sampai nanti jam 11 sekali lagi pertanyaannya, berapa lama sih rekor pacaran kamu teman Pro 2? Kita tunggu ya.

0: Hey, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Loh, kamu gak tahu? Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah. Super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, enggak

0: GoFood hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
0: Ya nggak gitu juga kali.

94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita masih tanya seputar rekor terlama pacaran kamu, Tomro 2 ya. Ya, bisa lah diadu mekanik ya guys. Kira-kira siapa yang paling lama ya. Aduh, sampai sudah kenal, jangankan orang tuanya Tomro 2 ya, ampe apa namanya, keponakan, ampe cicit dari omanya itu kenal semuanya. Ampe apa namanya, keluarga jauh pun sudah kenal ya. Aduh, coba di share langsung ke sini Tomro 2, siapa tahu ada yang lebih lama dari lu. Sekali lagi kita mau ucapin selamat malam ya buat Tomro 2 yang sudah tidak sabar ini mau nobar. Wah, nobar Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko. Sesuai jadwal sih jam 4 dini hari ya. Nah, jadi kira-kira siapa yang kamu jagokan nih guys, antara Maroko dan juga Prancis? Pastinya ini sama-sama kuat ya, cuman mungkin lebih secara apa, di atas kertas Prancis tentu lebih diunggulkan. Cuman ya, you know lah, kalau kita lihat beberapa pertandingan yang sebelum-sebelumnya, justru yang tidak dijagokan itu suka ada kejutannya guys, suka ada aja gitu gerakannya ya, yang menyulitkan lah, tiba-tiba bisa apa, unggul duluan lah ya. Jadi gitulah, nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi nih. Kita lihat aja nanti seperti apa hasil pertandingannya. Cuma yang jelas sekarang kamu bisa gabung dulu nih, soal berapa lama rekor pacaran kamu Tomro 2. Kita tunggu di WhatsApp 0814330022, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Masih ada gue di Prodo FM Gorontalo malam hari ini. Selamat malam ya. Sekali lagi tomorrow 2. Masih di jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Bisalah dikasih tahu tomorrow 2 ya. Rekor terlama kamu pacaran. Di WhatsApp kita masih kita tunggu 0811430022. Atau juga bisa lewat WhatsApp atau Instagram @prodo_gorontalo. Selamat malam buat kamu yang sekarang lagi mungkin di jalan ya, sambil nyetir, sambil dengerin Prodo FM. Juga kita mau semangatin bapak-bapak ojol, ibu-ibu ojol yang jam segini masih on dati ya, nyari cuan. Semangat buat nyari cuannya, semoga berkah dan dapat banyak penumpang. Amin. Ya udah, duduk manis aja. Sambil nyetir, sambil ngantar penumpang nih bawa ibu ojol ya. Kita kasih kamu lagu-lagu enak tentunya dari Prodo FM Gorontalo. Lewat sampai Parker dengan Butterflies hanya di Prodo FM.

0: Coba Ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Jam 10 malam lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Satu jam sudah berlalu kita di Jaga Malam dan masih menunggu Tomorrow 2 yang mau ikutan kasih tahu nih secara pengalaman yang sudah punya jam terbang tinggi ya. Rekor terlama kamu pacaran, guys. Ada mungkin yang paling lamanya 2 hari atau sehari. Waduh, itu cuman pas purpose langsung berakhir. Aduh, kalau aku nih ya, rekor pacaran paling lama 5 tahun ada deh. Iya. Ya itu 5 tahun, masa lalu. 5 tahun lama gak teman pro 2? Aduh, Rian anjing-anjing nih Rian. 5 tahun mah kecil itu. Saya coba 10 tahun. Wah, 2 kali lipat dong. Tapi luar biasa sih orang-orang yang bisa mempertahankan hubungannya tuh dengan selama itu, apalagi hubungan yang belum ada ikatan gitu teman pro 2 ya. Kalau mah udah ada ikatan mah justru suatu keharusan kamu untuk menjaga hubungan rumah tangga kamu. Kalau pas masih pranya kan ya gitulah Tomorrow 2. Kata orang masih mencari yang pas gitu ya. Apalagi alasan putusnya mau fokus, misal kalau lagi kuliah fokus kuliah dulu. Habis putusin dan dengan alasan seperti itu, jangankan sebulan, 5 atau 1 minggu sudah ada gantengan baru. Hey, itu fokus kuliah di Hong Kong.

0: Tolong Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Di demam Piala Dunia nomor 2 ini ada salah satu game yang juga ceritanya ya seputar sepak bola nomor 2. Ini game yang diadaptasi dari animasi atau anime Jepang, yaitu Kapten Tsubasa yang mungkin nomor 2 juga pernah memainkan gamenya ya, baik itu di PlayStation 2 atau mungkin PlayStation seri terbaru. Nah, dan ternyata Kapten Tsubasa itu akan merilis game terbarunya, yaitu Kapten Tsubasa 2 World Fighter. Dan yang menariknya adalah timnas Indonesia ada di game tersebut, guys. Di kipernya ada Eko Jawato tampil sebagai kiper dengan skill mengeluarkan Garuda Emas Raksasa buat menjaga gawang dari tendangan lawan, guys. Timnas Indonesia juga dilengkapi nama-nama pemain lokal serta jersey home dan away. Kehadiran ini juga melengkapi jejak timnas yang sempat muncul di manga Kapten Tsubasa World Youth tahun 94. Meski saat itu tersingkir di fase grup dan tidak sempat bertemu dengan Jepang nomor 2. Game garapan Bandai Namco ini dijadwalin rilis di 28 Agustus 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series, PC, dan Nintendo Switch. Wih, keren banget nih. Ada Bang Jay nggak ya?

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: Masih single. Masih, yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul-betul.
0: Jangan malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21.

0: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu.

55 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar lagi ke jam 11 sama roda 2. Itu artinya tugas saya sudah selesai ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya teman roda 2. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Bola Gembira LPPRRI Gorontalo antara Prancis melawan Maroko jam 4 dini hari ya. Dan tentunya di laman depan Studio Integrasi itu mengadakan nobar atau nonton bareng. Nah, kalau kamu bingung mau nobar di mana, bisa langsung datang sini aja teman roda 2 ya. Dan pastinya tetap mengingat kondusivitas tempat dan juga kenyamanan para penonton yang lain. Ya, mau the bar juga boleh lewat Pro 1 RRI Gorontalo yang disiarkan secara langsung ya. Jadi jangan lewatkan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kita tunggu kira-kira siapa yang akan menang malam ini atau pagi ini. Apakah Prancis atau Maroko? We'll see tomorrow 2. Kalau begitu Rian pamit dulu. Jangan kemana-mana, abis ini masih ada jazz music selama kurang lebih sejam ke depan dari music director kita Rasman Saleh. Ibrahim Rian pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Have a good night.

0: go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
2: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
2: Kamu yakin?
3: Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
2: Dinda, malah tidur.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan teringatnya Inom ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado, jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di sepeda, selamat pagi teman Prado, bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo. Dan teman Prado, untuk edisi hari ini aku bakal ngajakin kamu untuk ikutan topik yang super duper ringan teman Prado. Jadi kondisi baterai fisik dan mental kamu di Jumat pagi ini gimana teman Prado? Menyala atau mode hemat daya? Karena kamu butuh kopi sama kasur, ngantuk after begadang nonton bola. Dan di question box-nya teman Prado, kamu bisa ikutan spill ya, atau kasih tahu kata yang menggambarkan rencana weekend kamu, tapi enggak boleh kata tidur teman Prado. Silakan kamu gabung di line telepon kita 08 12 15 1924, lain WhatsApp kita 08 11 43 00 32, sama di Instagram juga boleh banget teman Prado, di @prado_gorontalo.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
2: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, Super Team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
1: aduh, buruan. Telat nih.
0: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
1: Nanti aja deh.
0: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, masih di sepeda, selamat pagi teman P2, masih ngebahas soal
1: hari Jumat kamu, teman P2, gimana? Apakah pekerjaan kamu udah selesai? Atau masih ada deadline yang harus kamu kejar karena besok udah weekend, teman P2? Sebenarnya, teman P2, kalau aku pribadi, mau weekend, weekday sama aja ya. Sama-sama bisa menikmati yang namanya libur. Cuman memang ada beberapa dari kamu yang hanya bisa libur itu di weekend aja, tahun P2. Gimana kondisi kamu saat ini? Apakah kondisi kamu lagi mode hemat daya atau wah, menyala bangku. Gaskan aja. Pokoknya apapun pekerjaan di hari ini siap diselesaikan biar besok kamu bisa menikmati yang namanya libur, teman P2. Dan kalau dari aku sih, satu kata yang menggambarkan rencana weekend, apa ya? Ya kerja sih, teman P2. Karena besok emang kerja, nggak libur, Zai.

Cool and Hot Over Berdua. Barusan kamu dengerin lagu dari Park Woo Jin featuring Ha Sung Won. Ini lagu yang nganterin kamu di menit 43 dari jam 7 pagi, teman berdua. Dan

Prankeru tayang dengan Live Us Die Slow. Yang ketiga teman berdua Daniel Horan dengan End of an Era. And the last teman berdua ini lagu terbarunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Lagu-lagunya teman berdua bisa kamu dengerin di Prodo FM, Gorontalo, dan bisa kamu jadikan referensi untuk kamu request.

kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau spill ke kamu dulu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 yang turun 3 anak tangga, Bernay di ADN kita buat menyenangkan. 19 new entry kita ada Lomba Sihir dengan melompat.

Rizwan Fadila featuring Ren Boys, Mahal Ini Seketika. Empat belas di kitab berusaha di

mandegi dengan seandainya. Dua belas Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi. Sebelas Silaon Seven, sederhana. Sepuluh Samuel Chip.

5 Diva Barus featuring Hindia, Nafas. Posisi keempat

beberapa kali kita akan saling memaafkan. Posisi kedua, Angie Carvalho, Remo. Posisi ke satu, Liodra dengan Pura-pura.